Ya, balik lagi di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Rizka tentunya di acara Campur Sari Lan Sundane.

Iya, kembali lagi ya. Gimana cuaca di daerah kalian, Sobat Setara? Kalau di Bumiayu ini sekarang agak mendung ya. Kalau di daerah kalian gimana? Kalau dingin-dingin gini tuh enaknya ngapain ya? Kita makan apa gitu? Apa ngapain gitu biar moodnya balik kalau misalnya lagi dingin, mendung gini.

Gini cocok banget nih kalau misalnya kita balurin minyak sultana ya. Itu juga cocok tuh buat menghangatkan badan kalau lagi dingin-dingin gini biar gak terlalu dingin gitu. Baik, kita akan membacakan WA atau request dari sahabat setara ya. Yang pertama ada dari Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Lewung. Salam-salam buat Pratama Putra. Semoga sehat selalu dan para fans sehat terus. Dan para penyiarnya jangan lupa jaga kesehatan. Dari Rahono. Oke, makasih Kang Rahono. Yang kedua dari Bapak Yanu Cilibur. Assalamualaikum Mbak Rizka, apa kabar? Waalaikumsalam, aku sehat ya. Alhamdulillah. Salam kenal dari Bapak Yanu. Minta lagunya Mumun dari Dulu Sumbang. Terima kasih, terima kasih kembali. Aku akan bacain dari yang dari Facebook ya, komen Facebook. Ada dari Mama Fandi. Selamat siang Mbak Rizka, selamat siang kembali Mama Fandi.

Bumi Ayu. Ya, next ada dari Mas Bram. Selamat siang Stara, selamat siang juga Mas Bram. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Stara. Spesialnya buat Mbak Rizka aja, request lagu Sunda Dina Hamparan Sajadah. Oke, habis ini kita akan puterin lagu dari Lewung.

0: Acan sare dong.
1: Acan, Pak.
2: Geus jam hiji peuting lain sare maneh teh.
1: Genah keur hese sare ieu, Pak. Sigana Dudung boga penyakit insomnia, Pak. Da unggal peuting teh hese sare kudu kumaha nya, Pak?
2: Nya geus atuh kieu Dung nya. Coba nginum habutop. Da bapa ge lamun tos nginum habutop teh sok hayang sare tunduh pisan. Ulah sampe nepikeun ka boga panyakit nu kitu atuh Dung. Ngaganggu kana kasehatan teh.
1: Nya atuh bapa, bapa acan sare?
2: Biasa kan bapa mah malam Jumat, Dung.
1: Emangna malam Jumat kumaha bapa?
0: Ngaronda, Udung.
2: Sia masuk ka ditu ka dieu pikiran.
1: Sugan ka mana atuh bapa?
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdapat

0: 081328052 di 081328052 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pager Barang. Alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
2: Apotek Selarang. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
1: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
2: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larang.

0: mancing ora oli-oli. Lah, harap tak buka kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngendi?
0: Aku harap tak buka kopi disit. Kayu mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong! Tar Kim, tolong dulu Kim, Kim, tolong! Oh,
1: Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ini, cukul tangan nyong. Solo.
2: Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
1: Bagian sih kepingin, yang kau nyukulin tangan malah nyukulin sikil, yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya Kim, aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
3: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
6: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
7: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
8: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
9: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
10: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
11: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Rizka bersama Mama Eza Kubang Kangkung. Kubang Kangkung tuh di mana ya? Kubang Kangkung tuh daerah mana, Mama Eni? Ikutan hadir di acara Campursari Lan Sundane, dalamnya buat

Oh, Pak Kasrun, Mas Oji, pokoknya semuanya saja, semoga pada sehat. Untuk Mbak Rizkanya, selamat bertugas. Saya selalu dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya, amin. Makasih Mbak, salam hari Jumat, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dari Cilacap. Dari Cilacap ya, Kubang Kangkung. Ya, selanjutnya dari Facebook ada Neng Itri, Natasha Futri WTC punya hadir. Kirim salamnya buat Adinda Dinda, Afia Nur Mahdia, Juman, Araman, Ikeh Kimochi, Mamta Ubay, Tumiar Idawati, Nafisa Zalfa Sakira, Mama Fiandi, Parti, Ramajua, Mas Bram, Sayudi Doang, Arif Love You, Bang Toyib, Sultoni Tony. Terus ada Tias Pelangi, Semar Mesem, Kamto Kamto, Muzayana, Sonia, Dani Dopir, Mus Justiron, Mang Ono, Alkancing Kacing. Buat semuanya aja dulu, spesialnya buat Rizka, salam kenal ya dari Natasha Putri. Salam kenal juga ya dari Natasha Putri. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, kecantikan bumi. Assalamualaikum Kak Rizka, kecantikan bumi. Maaf, Putra asli Salem. Yes, ke barat lagi, ujung paling kecamatan Salem. Mau download lagu Capung dari Mbah Deden. Salam kenal buat sahabat Setara Brebes. Selamat bertugas Kak Rizka, Ayu Bumi Ayu. Makasih ya Koko. Selanjutnya kita akan putar lagu dari Dina Aparansa Jada ya, buat kalian semua, selamat mendengarkan.

0: Lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya ki, cire dewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Ide, ide, kini kewalik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng ke.
0: Iya, ada lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Aisyira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe sekia matane.
1: Alhamdulillah, sentas yang minum kapsul Vitama pendelengane cekas maning. Kuku dileng foto gundukan gak jelas kan mah.
0: Gundukan apa?
1: Di gundukan pasir lah.
2: Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

Ya, terima kasih untuk sahabat Setara yang sudah setia mendengarkan siaran hari ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang mungkin menyinggung atau menyakiti sahabat Setara semuanya. Aku mohon maaf ya. Aku Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.
4: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Itu dari tadi scroll-scroll terus di toko online. Emang nyari apa?
1: Ini Mang, aku lagi nyari kacamata yang bisa menangkal radiasi. Aku kan hampir seharian mantengin komputer di kantor. Terus kalau di rumah juga kadang main game sampai lupa waktu.
0: Oh, jadi kamu khawatir mata kamu bermasalah?
1: Iyalah Mang.
0: Bentar, aku ambilin sesuatu.
1: Lah, apaan itu Mang?
0: Ini namanya Pitama, kapsul herbal yang baik banget buat menjaga kesehatan mata. Mending kamu beli yang pasti-pasti aja deh buat menjaga kesehatan mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Winda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: berbicara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: benar. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas, perutnya sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, enggak ya. Panas lagi ya, ya buat tuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan. Ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Nugri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Dah, kok obat?
0: Dah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
5: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.